ege kuriyan hadan kodlaa rounda fendani demiga beflo ke vidal fodyang uti umma tokurfanu ke kafa folo ki kafa bulu kalwa di khazib tokurfanu ki miratu gufan tariqa bika adi evarmas fuduni ki ndong muhammad tokurfanu ke furatam ambika modun naki bar bula fatima gere henti muhammad tokurfanu devanya kaanu badlawa ke sittima warani ki gufana ki kaavani agut kore bunu raki mi bar muhammad tokurfanu ke Madah tak flekkam kavi, kambay asa rani kira kifan, syahid we fastan dewuniis, mi fakur beri barar. Adi Muhammad takur fanu ke, tarikalun, fahong dewi rajya ke raskan kurebi, ibyan kadafan, nisbe wadaya noni barshan, barsh bula Fatima gerhendi, fahong amna rani kira kifanu ke dariye, beflek ibyan kadafan aki. Adi demme ke beflek sudal fadeng, go wadaya Hasanus kifanu ke wah kyang orang. Fenang, boy, baru di be, adi ras kifan nispe wadang manis barak. Engkau banya Muhammad tokur fana, dia ambik amadun nispe mani barak. Eng barak ki, warab bod, warab, warugu dah thari sengirasa. Kaumi duha, edu ke batuda, baraka, ibe wakinu kure mena kulun taki. Nis wale pesek kamanu. Algun kabo kura agotga, dibehinge kaumi, mi dibehi raja kaumi duha ki, ei kuriha dibehinge duhe. Kuri hati bahing ke dua hingga ini Muhammad takur fana kurang bijihadu ka, ini takur fana kamera edi benda yang ni bihomme rarakung, oti edi benda ni bihomme, erasik ke femberu ka, kudde bihing berka kudde baf. Uturu ka kampora hingga afmi oti, en mi maru argonu danawa hingga oti, kau mi dua haki kuri hati bahing ke dua hingga, mi dua hu arum menga akuran bi azumaki, ting, efah kame kuri mati bias. Hama egotan nikunna ne divehinta darin taken ufun kurum bina kurum ekan avun men kurambi bararuge tarikha de tere galun madi ko waak nu dakkan imma da migast kuri enna besan dannawada beenum wani bararaki war muhim rashike adi miyadu wes eru wes bararuge rayitunge gaumi fori war buda faah kurave demmega hembe flog idala fadan kabasa ranikida fan shahid wi hadisa tibam visnawada annawa ereyaki ei Mi umma tu kufran, mi kurang bijihadu ke? Emme furatam amaruh ada ke? Hamadah tu badal kurang orang kimi fakur beri bar. Bar huaru ke teriak ke hingga dia ini, kembali asa syahidu erek. Emvi ma barra gawmi duha, barak gak gulung ke? Boleh amat. Kurang aku dandom benuani. Barru ke rayi tu kurang bi kamaki. Barru ke huri asar tu diruam bi. Ethari kata rakka kurang bi. Fahung anna angoi jil takang gawmi ke bijih amana itri kamaya kiki kamikan radu kudde. Enunni algoritma mungkin zimba ammi korunana. Takurar algoritma mewah ke dana wadang berong. Algoritma mewah isap mending wah kan imma dah mihfani. Awan ummi itu korani deng gawmi itu korang nasibat korang komis kah dah wah kan orang dekik je kama. Nimma dah masa algoritma dana wadang berong. Gitu. Algoritma kabul korang itu korang. Divehin nak ikom baik kang. Ingunu dua hakun noniya ka, divehin ke gothu kuriya raya nenu deven. Divehin nang ebengen jeh, divehin nak ikom baik kang, divehin nang wani ki ebengen kang, divehin nang khas sifataka ki ikobaya kang, mikang kang egi, arugun men furitana, miad miti bitana, ede teri egi hingga dia kantaka, ikan tata medwiri sawba, mikang kang arugun men daswi dua hakun, hagi egi gawmiyat ke ruhai, arugun men gigaya gufedeni, hagi egi gawmi winde arugun men hitto ke jahani. Hagiye gawmi leng orang orang nartho ke dawruwan. Emi mikang kang mag khas iskame dewu mang hama fanna sagafata tarikaya biya wazira. Barang hitra ma eki ke danna mang orang beenung. Aye orang orang kiy hama hagiye gatuk ke saun warap bodam mikawmi sel dobi kurami. Eh nama wes. E gawmi windu mikawm ke miaro warap bodam. Udah umum dah kami faham kure beti hitam ya kiki kebahagiaan kami dan nawadi, atau iman dan nawadi biarwani utiimu mahar adun nadi nemun syukurai thaurifa uti divehin ke macca wajib ikum kami mini fatai, mi divehi raja femmati goingha hidaku uti ummatu kurfanu zikura dani ala umum, zikura ya gunung huri thantanu ka asar utak dirwa ala kuri barak alunung ke teriaga mikam wargoda umum dana, bima. Algunu ke ikhlas teri doa ki, alam yang emmeng guli ke mikro amasuk tu, mian Allah berkah lepung, dibih gawam adabure ma ufaaberi, ma faagati ma dema mimbar korepung, dibih gawam mini, mahabikum Islam dini ke hidayah tu ka, mini band didi agi hiyaluga, abad tu ka betul dihettung, amin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.